0: deh. Suruh ane, mesti ane. Nanti mida lala fia. Tuh, mesti mana mesti ane ke. Rudu ane sen nak. Mboz mida lala fia. Sabah ketemu. Dasun ane dasur ane sen.
1: Dasun ane. Dasun ane.